46 karyawan di Belanda dalam 6 kelompok untuk diskusi memahami pengalaman mereka menjelang minggu kerja. Hasilnya, peserta menggambarkan perasaan cemas, stres, lelah pikiran berulang tentang pekerjaan menunda-nunda, tugas hingga menarik diri dan dari interaksi sosial. Pemicu yang ditemukan antara lain kekhawatiran tentang pekerjaan mendatang dan akhir pekan yang terasa kurang memuaskan nih. Jadi memang ini menjadi salah satu hal yang menakutkan juga bagi pekerja ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan kamu nggak selesaiin deadline yang ada di kerjaan itu makin numpuk, makin pusing, jadi kepotong tuh weekend kamu untuk ngerjain yang namanya kerjaan kamu di kantor. Ya, kalau menurut gue sih tetap loyalitas aja ya kalau misalkan bekerja, apalagi kalau misalkan lo memang takut sama Sunday Scaries ini. Apalagi besok itu memang hari yang pastinya rame, terus juga pagi-pagi tuh orang udah pada keluar, ditambah juga lo kayak mikir, aduh gue ngapain ya, atau gue ini ya, apalagi kalau misalkan anak intern kayak gue nih ya. Kalau hari Senin tuh pasti kayak mikir, hari ini gue mau ngapain ya gitu. Tapi emang kalau misalkan kayak gitu ya gimana, namanya juga kerja, masa harus dipaksain, ya sudah lah ya. Yang penting selalu loyalitas dan juga selalu sehat aja yang penting teman Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Selamat pagi teman Pro 2 dan masih bahas soal Sunday Scaries. Kita akan ngomong sama beberapa pendengar nih, ngomong lagi itu, baca maksudnya. Baca dari beberapa pendengar yang udah masuk di 08 11 800 105. Ini ada siapa nih, kita lihat ada Cia katanya, aku banget kak, kalau minggu malam malah kepikiran tugas kuliah yang belum selesai. Niatnya mau istirahat tapi ujung-ujungnya malah overthinking karena besok harus masuk kelas pagi. Iya sih, jujur kalau misalkan pagi-pagi itu kadangan kita malah malamnya itu suka scroll TikTok sampai jam 2, jam 3 padahal kelasnya pagi gitu ya. Jangan ya Cia ya, jangan. Kalaupun kepikiran tetap kerjain tugasnya, walaupun lu gak ada masuk tetap bilang aja lu kerjain tugasnya kok gitu. Ada juga Dimas katanya kalau

bikin lo malah uring-uringan malah ya. Mending dari minggu sore tuh persiapin apa yang harus disiapin, atau mungkin positive vibes aja gitu kan, biar nantinya lo enak, fresh gitu pas kerja gitu. Walaupun gak fresh-fresh juga sih, tetap pusing juga.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Candranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Candranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Candranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini,

0: Candranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

27. Apa resolusi lo ke depan? Kalau gue sih mungkin ya secara pengen jadi financial freedom yang santai dan juga enak gitu di umur yang masih muda gitu ya. Tapi nih teman Pro 2, kalau menurut lo dengan hal-hal yang seperti itu, kayak misalkan kayak di umur muda, atau mungkin kayak lo mencukupi di umur-umur sekarang, apakah itu worth it atau enggak? Karena memang di sini ada dari Vocalizin ya yang bilang kalau misalkan 5 tahun ke depan jumlah orang super kaya di Indonesia itu tuh diprediksi melonjak satu paling cepat di dunia. Jadi dari laporan Knight Frank dalam The World Report 2026 memproyeksikan jumlah individu super kaya Indonesia dengan kekayaan di atas 30 juta dolar US dollar atau sekitar 500 miliar akan mencapai 6.966 orang pada 2031. Nah, apakah itu menjadi salah satu resolusi lo ke depannya? Ya, semoga aja ini bener ya. Jadi gue juga kecipratan gitu. Ya, menurut gue sih ini worth it untuk dipertahankan ya. Dari awal sih menurut gue harus ada planning. Mungkin lo kerja harus lebih keras lagi, atau mungkin lo juga harus bisa apa ya, menaikkan soft skill lo atau skill lo yang ada gitu ya. Karena ini kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu nih 5 tahun ke depan kita akan menjadi salah satu orang yang super kaya di Indonesia. Jadi bye bye deh buat beberapa makanan-makanan yang belum gue makan. Misalkan ada yang belum pernah gue makan, kayak misalkan nih omakase, gue bisa makan setiap hari mungkin. Atau mungkin yang agak-agak fancy-fancy gue juga bisa kali ya. Itu adalah harapan Gen Z di 2031. Semoga gue jadi salah satunya. Bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sepada masih nemenin kamu teman Pro 2 barengan sama Fatur di sini. By the way, lo pernah enggak kehilangan suatu barang yang ada di dalam hidup lo? Ya kan, kayak semisal ada sendal hilang. Sendal hilang sih sering ya di masjid ya. Apalagi kalau misalkan lagi jumatan terus sendal agak bagus dikit tiba-tiba hilang gitu. Tapi ya jangan dinormalisasikan ya. Tapi ya kalau ngomongin soal kayak gitu, gue juga pernah sih hilang. Kayak misalkan charger juga sering hilang. Nah, kesamaannya terjadi sama Bang Harry Style nih, yang ungkap bahwa laptop miliknya sudah mati 6 tahun karena dia gak tahu chargernya di mana. Aduh ya ampun Bang Harry, Dimana nih chargerannya? Kayaknya kalau misalkan itu kayaknya keselip deh Bang. Menurut gue sih keselip ya, dibanding kayak gitu mending dicari. Tapi ini udah 6 tahun men. Ini udah 6 tahun, udah lama banget gitu ya. Dimana kalau misalkan udah jadi cicilan udah berapa tahun loh hitungannya. Ada aja di Bang Ari nih. Nah teman Pro 2, pernah gak sih ngerasain hal kayak gini? Boleh lah kasih tahu gue di 08 11 800 105 ya. Semoga Bang Hari cepet ketemu kalau bisa ya kan. Kalau gak bisa ya beli lagi aja chargerannya yang baru. Susah amat.

Kan tadi udah masuk di Momotoro morning-morning topik seru ya teman Pro 2. Dan hari ini gue akan ngebahas tentang circle pertemanan makin kecil apa kita makin dewasa. Nah itu yang akan gue bahas di kesempatan pagi ini di Momotoro ya teman Pro 2. Ya lo pernah gak sih ngerasa waktu itu cepet banget berlalu? Dimana waktu lo sekolah lo tuh sering banget keep in touch sama orang gitu kan. Kayak ngobrol, kayak chat, atau mungkin kayak WhatsApp gitu kan. Tiba-tiba hilang gitu aja gitu temennya. Dan makin kesini makin banyak hal-hal yang harus kita lewatin, plus juga makin sedikit temennya. Nah siapa nih yang relate di sini teman Pro 2? Bolehlah langsung share ke gua nanti ya. Kita akan bahas banyak banget tentunya tentang hal ini. Jadi stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, serta di Momotoro Morning Morning Topic Sarap.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat.

0: kumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Jakarta teman terbaik, kamu masih bareng sama Fatur di Sepada. Selamat bagi teman Pro 2 dan masih di Momotoru Morning Morning Topic Saro. Masih jadi pertanyaan teman Pro 2, kenapakah circle kita di pertemanan kita itu makin kecil? Apakah ini merupakan salah satu pertanda bahwa kita semakin dewasa, jadi semakin banyak prioritas yang gak hanya soal temenan aja? Ya, sebenarnya perubahan ini bisa terjadi karena banyak hal. Seiringnya berjalannya waktu, bertambahnya usia, prioritas itu kan salah satunya, lingkungan juga, kesibukan juga, dan kebutuhan emosional juga. Nah, ada studi juga yang bilang kalau misalkan dari jurnal Psikologi Bulletin pada tahun 2013, di mana penelitiannya itu menggabungkan 227 studi dengan total 1777 partisipan mulai dari usia remaja hingga lanjut usia. Ya, temuannya adalah jaringan sosial secara keseluruhan cenderung membesar hingga masa dewasa muda lalu mengecil seiring bertambahnya usia. Jadi memang kalau misalkan kamu pernah ngerasain hal ini teman Pro 2, jadi kayak gak enak gitu ya. Kayak ya lo setiap harinya ketemu sama dia, tiba-tiba lo lost kontak, tiba-tiba lo gak ada obrolan, tiba-tiba lo cuma kayak say hi doang. Itu rasanya kayak dulu gue pernah temenan sama dia nih gitu. Ya seiring berjalannya waktu teman Pro 2, namanya juga hidup ya, kita harus apa ya, harus bangkit dan juga harus bisa melewati itu semua gitu ya. Semoga aja dari hal ini bisa apa, bisa jadi barometer kita bahwa hidup kita ternyata ya tetap kita diri kita sendiri aja, bukan hanya orang lain gitu. Dan ternyata prioritas orang lain juga bukan kita gitu sih menurut gue ya teman Pro 2. Tapi nanti kita balik lagi, kita tungguin juga dari teman Pro 2 apakah ada tanggapan di 08111801005. Fatur tungguin tentunya sampai nanti jam 9 di Momotoru Morning Morning Topic Zero. Ada Dina dengan Fizz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Fatur di sini teman Pro2 di Spada. Selamat pagi teman Pro2 dan masih ngebahas yang namanya circle pertemanan tuh makin kecil apa makin kita yang makin dewasa gitu ya. Dan ini udah beberapa yang masuk di 08118105. Ada Rikan ya, kata dia kalau aku ngerasain banget kak. Dulu waktu sekolah hampir tiap hari ketemu teman. Sekarang semuanya sibuk kerja dan punya urusan masing-masing. Bukan berantem atau menjauh, cuma memang udah susah nyari buat waktu kumpul aja. Benar banget, kadang bukan karena pertemanannya berubah, tapi karena keadaan juga yang buat kita tuh harus memprioritaskan halnya masing-masing gitu ya. Terus juga ada Rian nih katanya, menurut aku semakin dewasa itu kita jadi lebih efek selektif memilih teman. Sekarang aku lebih nyaman apa sih nih punya 2 atau 3 teman dekat yang bisa dipercaya daripada punya banyak teman tapi nggak tahu siapa yang benar-benar tulus. Betul, jadi lo pengen punya yang kayak cuma 3 atau 2 orang yang bisa jaga rahasia mungkin, atau mungkin tahu sama sifat lo, bahkan jadi sahabat lo gitu dibanding lo rame-rame. Tapi ya ada teman-teman yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi lo, mungkin dia nggak tulus atau mungkin dia juga kadang suka ngomongin lo ya. Tapi menurut gua, balik lagi ke diri lo juga teman Pro2, jangan sampai hal ini ngebuat lo jadi overthinking atau buat lo jadi anxiety tentang hal-hal tersebut. Karena menurut gua, pertemanan yang setia itu adalah ketika kita tahu bahwa teman kita pun bisa ngesupport kita dengan dalam keadaan apapun gitu sih menurut gua ya. Jadi tetap dewasa dengan hal ini, jangan sampai ini jadi masalah dan juga jangan sampai ini buat pikiran lu juga teman Pro2. I'm like

Merudu Jakarta, teman terbaik kamu masih di sepeda barengan sama Fatur. Dan di Momotoru The Last ya, ini ada kesimpulan dari Fatur buat teman-teman Pro 2 semua ya. Circle pertemanan yang semakin kecil tuh biasanya bisa menjadi bagian dari perubahan kita juga, tetapi tidak otomatis menjadi sebuah tanda kedewasaan. Hal yang penting adalah apakah hubungan yang kita miliki itu masih memberikan dukungan, kenyamanan, dan kesempatan untuk saling berkembang. Itu ya kesimpulannya. Jadi pertemanan itu bukan hanya tanda kedewasaan, apakah lu punya teman dikit itu karena lu dewasa atau enggak. Ya enggak, sebenarnya karena lu juga harus tahu ada teman yang bisa jadi tempat lu buat cerita, kenyamanan lu, atau mungkin bisa jadi grow up gitu, teman Pro 2 ya. Sekian dulu untuk Momotoru kali ini. Besok kita balik lagi di Momotoru tentunya. Jadi tetap di sepada bareng sama Fatur, karena gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 10.

Udah masuk di jam 9 aja teman Pro 2. Dan ini memang waktu tuh cepet banget berlalu. Kayak jam aja udah cepet banget, udah jam 9 ya teman Pro 2 ya. Apalagi masa-masa waktu gua kecil juga cepet banget berlalu. Gua kangen banget sama masa-masa kecil gua, dimana ada makanan-makanan yang mungkin hanya ditemukan waktu masa kecil aja. Dulu tuh gua pernah banget ya, namanya apa ya, kalau gak salah kuping gajah ya kalau gak salah. Nah itu biasanya cuma ada di lebaran-lebaran tuh teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan makannya sambil nonton kartun yang ada di hari-hari lebaran atau mungkin hari Minggu gitu kan. Itu sering banget gue tonton gitu ya. Rasanya tuh asik dan juga seru gitu teman Bro. Nah kalau kamu nih pernah gak ngerasain yang kayak sama kayak Fatur nih ya, kasih tahu kita di 0811 800 105. Fatur tungguin tanggapan kamu di jam 9 ini teman Bro 2. Masa kecil apa dan makanan apa yang ada di masa kecil kamu? Langsung aja kasih tahu ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi Markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Bunga Citra Lestari dengan memulai kembali. Kayak kita nih akan memulai kembali lagi, mengulang masa-masa apa ya? Masa-masa nostalgia kali ya, di zaman-zaman yang mungkin kita belum ada pikiran apa-apa tuh, belum ada tekanan pekerjaan segala macam. Dan beberapa yang bikin nostalgia itu adalah makanan ya teman bro dua. Di zaman masa kecil dulu, gue suka banget nasi goreng buatan nyokap. Sampai sekarang sih masih dibuatin, tapi terkadang itu nggak jadi prioritas lagi. Biasanya kalau misalkan hari Sabtu dan Minggu, biasanya nyokap gue bikin ini gitu ya. Nggak hanya itu aja, biasanya juga ada telur gulung, terus ada cilok, ya, ada es mambo, gulali, milidi, aduh banyak banget dah. Dan juga beberapa ciki-ciki yang ada di warung-warung gitu, yang biasanya dilarang sama nyokap untuk dimakan atau dikonsumsi gitu ya. Pernah gak ngerasain kayak gitu teman-teman berdua? Dan juga kalau misalkan ngomongin masa kecil tuh, rasanya tuh kayak apa ya, kayak gue tuh beda aja vibesnya gitu. Zaman dulu tuh ya nangis iya, berantem juga dikit-dikit iya gitu ya. Langsung aja gue bacain juga dari kamu juga teman pro 2 di WhatsApp ya. Tadi ada dari Rina, katanya aku kangen banget kak sama telur gulung depan sekolah. Dulu uang jajan aku cuma 2.000, tapi udah seneng banget bisa beli beberapa tusuk katanya. Iya sih, memang time to flash ya. Menurut gue kita nggak bisa ngulang lagi zaman-zaman itu. Bukan karena nggak bisa ngulang makannya, bahkan ada beberapa makanan-makanan yang masih jualan dan masih kita sering beli, tapi vibes-nya itu loh yang nggak bisa kita ulang teman pro 2 ya. Tetap semangat aja, tetap senyum aja, kayak lagunya Smash yang satu ini, senyum semangat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Cukup sudah, asik deh. Cukup sudah ya, ini juga cukup sudah nih buat para boys-boys. Katanya survei 78% cowok suka kalau ceweknya pakai tas gede karena bisa nitip barang. Jujur iya. Mantan gue juga gue suruh gitu kok. Ya karena kita sebenarnya kalau cowok-cowok itu lebih suka pakai yang simpel-simpel. Mungkin hanya pakai celana panjang terus masukin ke kantong gitu ya, atau mungkin cuma pakai celana-celana yang mungkin enggak ya berkantong aja gitu. Kita enggak suka yang kayak pakai-pakai tas segala macam. Mumpung cewek pakai tas dan gede, ya udah pakai aja gitu ya. Bukan cuma fashion juga, tapi cewek ini juga berguna nih ya, teman bro dua, untuk naruh-naruh barang cowoknya. Mana suaranya nih boys? Kalau misalkan kamu ada tanggapan yang kayak gini nih, boleh banget langsung aja di 08 11 801 05, Fadir tungguin ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wah, waktu sudah menunjukkan pukul mau jam 10, teman Pro 2. Waktunya Fatur pamit dari pendengaran kamu semua. Thank you banget udah nemenin Fatur dari jam 5 sampai udah mau jam 10 ini ya, teman Pro 2 ya. Abis ini ada Pro 2 Hitlist yang bisa kamu request dari jam 10 sampai jam 12. Jadi stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Fatur pamit, bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info Pro 2. Model asal Indonesia, Mirelle Aurelia sukses mencatat debutnya di runway channel Spring Summer 2027 dalam rangkaian Paris Fashion Week 2027 yang digelar di Grand Palais Paris, Prancis. Dalam debutnya tersebut, Mirelle tampil mengenakan look nomor 24 dengan motif zebra print dari koleksi yang dirancang di bawah arahan kreatif Matthew Blazy sebagai kreatif director channel. Info Pro 2. Marvel Television mengumumkan serial live action thriller berjudul Zodiac yang dijadwalkan tayang pada 2028. Serial ini diperkenalkan di New York Comic Con dan direncanakan memulai produksi pada tahun 2027. Film dokumenter Celukan Bawang karya Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir Bali Utara di tengah pembangunan infrastruktur energi serta menyoroti hubungan warga dengan laut dan perubahan sosial ekologis. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List. Info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2
0: Hitlist, teman Pro 2 barengan gue Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Buat kamu yang pengen request-request lagu favorit kamu, sekarang waktunya di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, teman Pro 2 ya. Jangan sampai ketinggalan, karena cuman sampai jam 12 siang aja, teman Pro 2.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Afgan dan Liodra dengan ada teman Pro 2 yang barusan Oza puterin ya di Pro 2 Hitlist ya. Lanjut lagi Oza baca request lagi. Request dulu yang udah masuk di 0811-800-105. Ada yang request lagunya Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Boleh, nanti diputer ya. Ada juga ini Dewi Supriyatin dari Kembangan Utara mau request lagu Dewa Yang Apa Aja. Lagunya buat anakku yang lagi libur sekolah. Makasih, sama-sama ya. Nanti Dewanya gue puterin Risalah Cinta ya, buat Dewi yang ada di Kembangan. Ada juga Lani di Bekasi. Wih, bukan Leni nih ya, tapi Lani. Halo, selamat pagi Kak Oza. Selamat pagi Lani. Kamu Bekasi mana Lani? Saya juga Bekasi kebetulan ya. Aku mau request lagu The Chainsmoker featuring Kelsey Ballerini. Oke, yang judulnya This Feeling, buat aku sendiri, teman Pro 2 FM dan juga Kak Oza. Di play ya Kak lagunya. Oke, nanti bakal Oza play. Ditunggu ya. Lagunya sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Selanjutnya ada siapa nih? Suci dari Tangerang mau request lagunya Happier Than Ever by ASTN. Coba nanti Oza cari ya. Mudah-mudahan sudah ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada juga Vicky di Pontianak request lagu Bruno Mars, Too Good to Say Goodbye. Kalau nggak ada, Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Terima kasih banyak brother. Sama-sama brother. Thank you ya. Nanti coba Oza cari Bruno Marsnya. Kalau nggak ada, nanti Oza puterin Payung Teduh buat brother Vicky yang ada di Pontianak. Nah, buat kamu yang pengen dibacain dan juga diputerin lagunya ya, langsung aja request sekarang WhatsApp di 0811-800-105. Formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Oza mau puterin dulu satu buah lagu dari Dewa 19 dengan Risalah Cinta yang tadi udah di request sama Dewi yang ada di Kembangan, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Jangan paksa rindu, teman Pro 2. Karena kalau rindu yang dipaksa itu berat ya. Kalau rindu ya ketemu kali ya. Jalan terbaik kalau kita rindu sama seseorang ketemu, ya kan? Ketemu, ngobrol, abis itu udah pulang. Tapi kalau kamu rindu lagu-lagu favorit kamu, bisa ikutan request juga di Pro 2 Hitlist ya. Di pagi menjelang siang ini sampai jam 12 siang nanti di 0811-800-105 ya. Kayak yang satu ini, ada dari Risma di Fatmawati, katanya pengen request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Katanya lagu ini buat seluruh pendengar Pro 2 aja. Semangat terus siarannya Oza. Thank you buat Risma yang ada di Fatmawati. Selanjutnya di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta nih ya. Ada dari Dodi di Bekasi, katanya pengen dengerin lagunya ST12 dong, yang judulnya Putri Iklan. Lagi di jalan nih sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta. Boleh Dot, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi, ada dari Vika nih ya, yang ada di Kemang, Jakarta Selatan, katanya pengen dengerin lagunya Anne Mary, yang judulnya 2002. Oke, boleh ya. Terima kasih Oza, sama-sama. Thank you juga buat Vika. Tadi ada Vicky, sekarang ada Vika ya, yang ikutan request. Satu lagi, sebelum masuk ke lagu, Oza bacain di 0811-800-105. Ada dari Egi ya, yang ada di Tebet, katanya pengen dengerin lagunya Malik and the Essential dong, yang judulnya Kumpul Bocah, karena saudara-saudaraku lagi pada kumpul nih di rumah. Alright, boleh, nanti bakal diputerin ya. Berarti lagi dengerin Pro 2 FM rame-rame dong. Selamat berkumpul keluarga ya buat seluruh teman Pro 2 yang mungkin lagi kumpul-kumpul di hari ini. Tapi sekarang Oza mulai dulu lagunya dengan lagu yang lagi viral, ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900 ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 udah masuk di jam 11 siang ya. Tandanya tinggal 1 jam lagi nih. Buat kamu yang pengen request-request lagu favorit kamu di weekend kali ini ya, di hari Minggu ceria ini. Kenapa gue bilang Minggu ceria, teman Pro 2? Karena cuacanya kalau gue lihat nih, dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, cuacanya sangat syahdu ya. Nggak begitu panas dan juga nggak mendung-mendung banget, teman Pro 2. Jadi kayaknya enak banget ya buat beraktivitas di minggu ini, teman Pro 2. Tapi kalau kamu masih pengen ikutan request, masih boleh ya. Masih ada waktu sampai jam 12 siang nanti. Jangan lupa langsung aja WhatsApp, formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Nanti habis beberapa lagu yang satu ini bakal gue bacain requestannya, cuma di 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ya barusan Asa puterin ya di Pro 2 Hit List. Dan lanjut lagi bacain request yang sudah masuk di 0811-801-05. Ini ada yang request lagunya Raim Laode nih, yang berjudul Dunia Yang Nyanti. Yang nanti maksudnya ya, Dunia Yang Nanti, yang udah di request sama siapa ini, Diva. Diva yang ada di Bekasi, katanya lagunya untuk pacarku aja, semoga dengerin. Wadidaw ya. Nanti diputerin lagu siapa tadi, Raim Laode, yang judulnya Dunia Yang Nanti. Lanjut lagi, ada dari Saras nih ya, yang ada di Jakarta Pusat, katanya pengen request lagunya BTS yang judulnya Swim, Swim, Swim gitu lagunya ya. Udah usah masukin ke playlist, ditunggu. Ada lagi Widya nih yang ada di Tanjung Priok, katanya mau request lagunya Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Boleh ya, udah ada di playlist. Katanya salamnya buat penyiarnya aja, semangat terus siarannya. Boleh. Ada juga Anggi nih ya, yang mau request lagunya Gia Indrawari dong, Yang Mana Aja Kak Oza. Katanya aku lagi pengen dengerin lagunya Gia Indrawari. Boleh Anggi, ditunggu ya lagu dari Gia Indrawarinya. Oke. Nanti bakal Oza lanjut lagi bacain request yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Ih, boleh ya. Nanti bakal langsung putri sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada juga ini Intan ya yang ada di Tambun. Ini mau request lagunya Arsi Widianto sama Tiara Andini yang judulnya Memilih Aku. Katanya lagunya untuk aku aja. Terima kasih, jangan lupa diputerin ya kak. Sama-sama, thank you. Ada lagi Ayu nih yang ada di Karawaci. Katanya mau dengerin lagunya Eminem yang judulnya Love The Way You Lie. Katanya buat laki-laki yang pada suka bohong. Waduh. Oke, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta juga ya. Satu lagi yang saya bacain sebelum masuk ke lagu di 0811-800-105 ada dari Gita yang ada di Tanah Abang, katanya pengen dengerin lagunya GAC dong Oza yang judulnya Gali dan Ratna. Boleh, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta juga. Buat kamu masih ada satu kali ya kesempatan buat request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Jadi langsung aja WhatsApp di 0811-800-105.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Baik kamu. Ada GAC teman bro dua dengan Gali dan Ratna ya. Dan sekarang gak usah lanjut lagi bacain request yang sudah masuk di 0811-800-105 teman bro dua. Sudah ada siapakah di sana yang ikutan request ya? Kita bacain dulu sebentar. Oke. Hai kak, aku Talita dari Jakarta. Mau request dong lagu kesukaan aku yang judulnya Main gue. Main dari Taylor Swift dong katanya. Semoga dinotis mendengar setia Radio Pro 2 nih. Aku suka sangat. Wih, thank you Talita yang ada di Jakarta ya. Nanti coba Oza cariin Taylor Swiftnya yang main. Kalau nggak ada nanti Oza puterin yang lain ya. Buat kamu atau mungkin kamu bisa langsung WhatsApp aja. Pengen lagu Taylor Swift yang lainnya yang mana, oke? Okay? Lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Oke, okay. Ini ada dari siapakah? Ini ada dari Evi ya, yang ada di Depok. Katanya dia mau dengerin lagunya It Gitaf dong, yang judulnya Takut. Wah, takut kenapa kamu? Kalian terima kasih ya Oza. Oke, sama-sama, thank you. Lanjut lagi di 0811-800-105. Ada dari Diko nih ya, yang ada di Bintaro. Katanya mau request lagunya Diplo dan juga Skrillex yang judulnya Where Are You Now. Thank you diputerin ya lagunya. Oke, nanti bakal gue puterin ya. Thank you banget yang udah ikutan request. Yang belum request bisa dicoba lagi di besok hari ya. Di jam yang sama, di jam 10 sampai dengan jam 12 siang.

0: teman terbaik kamu.
1: Weekend. Udah masuk di jam 12 siang teman Pro 2, waktunya santai siang weekend sekarang ya. Pastinya Osa bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi menarik dan terup to date teman Pro 2 sampai jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, karena kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu sampai jam 2 siang nanti.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, Liodra, dengan pesan terakhir ya. Ini bukan pesan terakhir, teman Pro 2, tapi pesan terbaru buat lo semua nih, para fans manganya Naruto, teman Pro 2. Karena ini resmi diproduksi ya, manga Naruto terbaru karya Masashi Kishimoto ini sudah merilis teasernya, teman Pro 2 ya. Siapakah di antara kamu para fans Naruto? Ini sudah harus berbahagia sekali ya, teman Pro 2. Jadi manga terbaru berjudul Naruto Shadow Rising ini resmi diumumkan di New York Comic Con 2026 pada 10 Oktober kemarin, teman Pro 2 ya. Jadi proyek ini digarap langsung oleh Masashi Kishimoto dan menjadi bagian dari roadmap 3 tahun proyek Rasengan, dan cerita dan juga jadwal rilisnya ini belum diumumkan, teman Pro 2. Jadi detailnya nih akan dibuka di Naruto Super Stage Jump Festa 2027 pada tanggal 19 dan juga 20 Desember di tahun 2026 di Chiba, Jepang, teman Pro 2. Wah, kira-kira apakah ini akan jauh lebih menarik ya ketimbang Boruto, teman Pro 2, ataukah tidak lebih menarik ya? Kita tunggu aja lanjutan dari manga Naruto, teman Pro 2. Pastinya nanti bakal di umumkan detailnya ya di tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2026 di Chiba, Jepang, teman Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Nah, teman Pro 2, kalau di media sosial atau mungkin di komen-komen yang ada di media sosial ya, itu sering banget orang bilang bahwa tuh pria itu selalu lebih sering selingkuh, teman Pro 2. Tetapi, ini ada fakta yang menarik ya. Ada sebuah survei yang dibikin sama OnePool terhadap 1000 perempuan yang memiliki pasangan mengungkap fenomena plan B dalam hubungan nih, teman Pro 2. Jadi, sekitar 50% responden mengaku memiliki sosok pria yang dianggap sebagai pilihan cadangan jika hubungan mereka saat ini berakhir. Jadi, sosok tersebut bisa berasal dari teman dekat, mantan kekasih, rekan kerja, hingga kenalan di tempat olahraga. Jadi, dengan rata-rata sudah dikenal sekitar 7 tahun ya, survei ini juga menemukan sekitar 1 dari 10 responden meyakini pria tersebut juga pernah menyatakan cinta, sementara 1 dari 5 percaya pria cadangannya bersedia meninggalkan pasangannya demi mereka. Dan meski demikian ya, temuan ini hanya berdasarkan kelompok responden tertentu dan tidak dapat dianggap mewakili seluruh perempuan secara umum. Jadi studi yang satu ini ya bilang bahwa cewek-cewek tuh punya pria cadangan saat masih punya pacar, teman Pro 2. Kira-kira untuk studi yang satu ini hoax atau real nih, teman Pro 2?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Masih sama Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Ini buat kamu para pengguna WhatsApp ya, termasuk gue juga, teman Pro 2. Ini WhatsApp ternyata menyiapkan tab kontak nih. Jadi bisa lihat kontak yang lagi online, teman Pro 2. Dan WhatsApp ini menyiapkan fitur terbaru yang bikin pengguna lebih mudah mengetahui kontak yang sedang online. Jadi fitur bernama konteks ini ya, akan menampilkan daftar kontak dalam satu tab khusus, dan menariknya nih, kontak yang sedang online akan ditandai dengan titik hijau di foto profilnya. Jadi pengguna juga bisa mengurutkan kontak berdasarkan aktivitas melalui opsi activity atau berdasarkan abjad lewat opsi alphabetical nih, teman Pro 2. Jadi fitur yang satu ini ya masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk pengguna secara luas, termasuk penguji beta nih. Dan WhatsApp juga belum mengumumkan jadwal resmi peluncurannya. Jadi kalau fitur ini dirilis, teman Pro 2, menurut kamu bakal berguna atau justru bikin mengganggu privasi kamu, teman Pro 2?

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Media Weekend. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan Oza, teman Pro 2, sampai jam 2 siang nanti ya. Sekarang udah masuk di jam 1 siang, teman Pro 2. Gua bakal ngasih 2 info seputar dunia olahraga. Ada dari Persija Jakarta dan juga dari Big Match Liga Inggris nanti malam ya. Tapi tunggu dulu, kita puterin dulu beberapa lagu yang satu ini, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Seperti janji gue tadi ya, gue bakal kasih info seputar Persija Jakarta nih. Jadi teman Pro 2, Persija Jakarta ini memetik kemenangan besar ya saat melawan ke markas PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Super League nih, teman Pro 2. Dan Macan Kemayoran menang 4-0 atas Laskar Mataram. Jadi dalam pertandingan di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, teman Pro 2, ini PSIM dan Persija bermain imbang 0-0 pada babak pertama. Dan kedua tim ini gagal memanfaatkan peluang hingga skor kacamata gak berubah sampai turun minum nih. Dan akhirnya di babak kedua ya, ini PSIM mengancam pada menit ke-53 lewat tendangan dari Mauro Caballero yang mampu ditepis oleh kiper Persija, Nadeo Argawinata. Nih teman Pro 2, akhirnya ya Persija berhasil mencetak gol perdana di menit ke-56 berawal dari bola liar di muka gawang PSIM dan Arliansah Abdul Manan menyambar bola masuk ke gawang. Tapi gol itu harus diperiksa VAR dan akhirnya dianulir, teman Pro 2. Dan akhirnya Persija mencetak gol pada menit ke-77, kali ini lewat gol dari Alexander Jeremy Jeff. Dan akhirnya Persija kembali menambah gol di menit ke-81 lewat gol dari Steven Lonchar, teman Pro 2. Dan PSIM nih terus menjadi bulan-bulanan Persija. Dan akhirnya di menit ke-85 ini umpan Rizky Ridho gak mampu diselesaikan oleh Jeremy Jeff karena diblok oleh kipernya PSIM, Ondrej Rujan. Dan akhirnya Persija mencetak gol ketiga pada menit ke-87 lewat tendangan terarah pemain Korea Selatan yaitu Kwon Chang-hun dan menjadi gol ketiga untuk Persija. Dan akhirnya gol terakhir ya, gol keempat Persija dicetak oleh Lonchar di menit 90 plus 4, teman Pro 2. Jadi dengan kemenangan ini, Persija untuk sementara menempati posisi teratas klasemen Super League dengan 12 poin. Sementara itu PSIM memperpanjang puasa kemenangan di Super League dengan catatan sekali hasil imbang dan 3 kali kekalahan dalam 4 laga. Dan PSIM ada di posisi ke-14 klasemen Super League dengan 1 poin, teman Pro 2. Kira-kira di musim ini Persija bakal jadi juara apa enggak nih, teman Pro 2?

Masih di Santai Siang teman Pro 2. Kali ini gue punya info seputar big match nanti malam ya. Di ajang Liga Inggris teman Pro 2, pastinya antara Liverpool melawan Manchester City teman Pro 2 ya. Apalagi Manchester City nih lagi menjalani start yang mulus bersama dengan pelatihnya Enzo Maresca. Dan Manchester City ini berpotensi melanjutkan tren bagusnya karena punya rekor bagus saat melawan Liverpool belakangan ini nih teman Pro 2 ya. Dan akhirnya nih ya, ini Manchester City berhak memuncaki klasmen dengan perolehan 15 poin ya. Dan apa namanya, ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat berat dan sulit nih, kata pelatih Manchester City Enzo Maresca di halaman resmi klub Manchester City. Dan Liverpool versus Manchester City sendiri teman Pro 2, ini akan bertanding di hari ini ya, di hari Minggu di jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut kamu siapakah yang akan menang nanti malam teman Pro 2? Apakah Liverpool selaku tuan rumah ataukah Manchester City selaku tim tamu teman Pro 2? Tapi kalau gue lihat-lihat ya, walaupun Manchester City lagi dirundung kasus teman Pro 2, tapi kayaknya nih ya, prediksi gue yang menang nanti malam ini bakal dimenangkan oleh Manchester City dengan skor 2-1. Kalau menurut kamu yang menang siapa teman Pro 2 di antara Liverpool melawan Manchester City?

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saya sudah harus pamit ya dari Santai Siang Weekend dan juga Pro 2 Hitlist tadi pagi. Karena abis ini bakal ada Desi Aldiana dan juga Elan di program Chart Top 20 Indonesia dan juga internasional. Kalau begitu, waktunya Oza pamit teman Pro 2 ya. Thank you banget yang udah dengerin dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang ini. Kalau begitu Oza pamit, selamat berhari Minggu teman Pro 2 dan bye-bye.

0: apa kabar teman Pro2? Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau nggak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

Lia Tiffany Kenanga dengan kata siapa? Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa?

0: merasa bahwa tadinya kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu
1: Number 16.

0: Di posisi 15 turun 2 peringkat, itu dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Kalau dengar suara aku, seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu, untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: 2013 itu dia overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu sama Kucing Meong-Meong-Meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: kalian minggu ini tentang Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: kayaknya mungkin agak sulit ya untuk lompat lebih tinggi. Secara satu gak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga gak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

0: ini aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD, Lupain Aku Please. Posisi 19, Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18, Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17, Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal Ini. Di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 13, Overnight, Kita Lewati Berdua. Posisi 12, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11, ada Romaria, 24/7. Sementara itu di posisi 10, ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8, ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6, Akbar Calai dan Mingse, Astaga Bercanda. Di posisi 5, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 4, Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

ngucapin terima kasih banyak pastinya buat label yang udah support, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanidera, Imla Ode, Juni Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Negeri Sandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produa. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Produa. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produa, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produa, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan, gue akan menemani keseruan lu di hari minggu ini. Jangan ganti radio lu, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Produa. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Produa. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Mama Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Mama Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: 15 minggu ini tema berdua bertahan selama 15 minggu. What a number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: ke-13 92 memasuki minggu ketiga. This is Katsai with Animal. Melaju terus di chart 92 di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini teman perdue di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdue, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdue, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman perdue di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: baru aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: ke-8 minggu ini teman kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini teman kedua bertahan selama 10 minggu, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya.

0: Minggu ini teman berdua yang menduduki minggu ke-15 juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

aja di posisi runner-up kita, teman Pradua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman Pradua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman Pradua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman Pradua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: jadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Dua gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman. Dua gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman, dua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman dua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: by Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, howdy teman Pro 2, selamat hari Minggu. Dan kembali ditemenin sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2 di hari Minggu ini. Di sore ceria Minggu, sore ceria weekend, nah gue hampir lupa namanya. Anyway, teman Pro 2, gue akan nemenin sampai nanti jam 7 malam. Jadi buat kamu yang mau untuk seru-seruan bareng gue di sore hari ini, langsung aja merapat ke Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Sambil menemani hari Minggu kamu yang kayaknya udah ngecil ya. Biasanya orang hari Minggu udah tinggal ngumpulin tenaga untuk besok hari Senin. Buat lo yang kayaknya masih ngumpulin tenaga, gue akan menemani dengan keseruan-keseruan yang pasti gue buka di sore hari ini.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Baru aja lo dengerin ada Sal Priadi dengan cintanya kecil-kecilan ya. Kecil-kecilan. Dan anyway, teman perdua, di sore hari ini masih barengan sama gue, Landa Krisandaru. Di sore ceria nih, gue mau punya kabar bahagia buat seluruh yang dengerin gue. Ternyata Perdana Menteri dari Malaysia baru aja menaikkan UMR di Malaysia jadi 8,7, kalau dirupiahin ya, jadi 8,7 juta rupiah. Ya, kabar baik untuk yang lagi dengerin gue di Malaysia ini kebetulan. Jadi, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim itu mengumumkan kenaikan upah minimum nasional dari 1.700 ringgit Malaysia atau 7,4 juta menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau 8,7 juta. Gokil. Ini kenaikannya signifikan banget ya, teman perdua. Dan ini disampaikan dalam penyampaian rencana anggaran di Dewan Rakyat dan dijadwalkan mulai berlaku efektif pada Juni 2027. Luar biasa ya. Lu kalau pikirin di Malaysia tuh enak ya. Jadi paspornya posisinya lagi kuat secara geopolitik. Terus juga BBM-nya murah di sana karena mereka pakai Petronas. Bagus ya. Terus juga UMR-nya tinggi banget. Waduh. Ini gue yakin pasti pemerintahnya amat sangat memikirkan nasib dari rakyat Malaysia itu sendiri, ya gak sih? Dan juga kayaknya di sana banyak hal-hal baik juga yang terjadi. Ya, ganti. Kalau misalkan lo warga Indonesia, nanti gue akan cariin berita yang mungkin berkenaan dengan lo ya. Ditunggu aja.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Halo Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue Lana Krisandari di sore ceria weekend. Ini ada update teman Pro 2 dari keseruan MotoGP Mandalika 2026 teman Pro 2. Dan ternyata menurut gue ini keren banget, yaitu Agnes Mo sebagai penyanyi untuk National Anthem Indonesia.

Dan ternyata cukup banyak yang datang di MotoGP Mandalika tahun ini, teman-teman Perdua. Kalau gue gak salah, sempat tembus di 156 ribu penonton, teman Perdua. Gokil banget. Dan kalau gue update dari Moto2-nya, kalau gak salah sempat ada crash yang cukup parah terjadi sehingga GP harus dihentikan terlebih dahulu, di hold terlebih dahulu karena parahnya crash yang terjadi gitu, teman Perdua. Tapi menurut gue ini lagi weekend yang keren banget, di mana Indonesia lagi jadi tuan rumah. Terus juga minggu kemarin Malaysia jadi tuan rumahnya Bahrain GP. Terus juga di minggu ini, hari minggu ini akan ada Singapura GP. Jadi lagi berpusat banget nih 3 event besar di Malaysia, Indonesia, dan juga Singapura. Gokil. Ini baru truly Asia. Kalau menurut itu gimana, teman Perdua? Apakah ini jadi salah satu kabar yang bagus? Atau ternyata, ini mah udah event tahunan kita. Tapi gue berharap sih, ini bisa jadi event yang diprioritaskan dan juga bisa menggait banyak dividen ataupun daripada keuntungan untuk Indonesia itu sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rotusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Gokil baru aja lo dengerin teman Pro 2 dan masih barengan sama gue Helane Krisandaru di sore ceria weekend. Sore hari ini teman berdua, gue tuh mengingat sama, gue tuh lagi nonton konsernya Celine Dion ya. Karena gue seneng banget justru Celine Dion tuh comeback di Paris kemarin. Nah, gue tuh ingat ada salah satu konser teman berdua yang menurut gue keren banget, di mana Celine Dion membawakan lagu berjudul Alone.

Kalau lu berpikir bahwa lagu Alone ini teman berdua, ini lagu asli Celine Dion, sebenarnya bukan. Lagu ini tuh sebenarnya sempat dibawain terlebih dahulu sama band bernama Heart dengan lagu yang berjudul sama, yaitu Alone. Coba lu dengerin ya.

Jadi lagu Alone ini teman berdua, ceritanya adalah kayak lo tuh lagi di kamar sendirian, lo merasa kesepian, tapi bukan kesepian yang lo gak punya orang. Ini justru kesepian yang lo rasakan saat lo tuh berusaha untuk nyenengin orang lain. Atau lebih bisa dibilang lo kehilangan kemandirian emosi lo ya. Jadi di lagu Alone itu tuh bilang kalau yang lo tadinya mandiri secara emosi, lo tuh selalu punya sikap bodo amat. Terus gara-gara lo kenal sama orang, lo kenal sama seseorang, lo tuh malah jadi kayak, aduh gue pengennya nyenengin terus lagi. Jadi lo gak punya pendirian terhadap diri lo sendiri gitu. Ini juga ngegambarin bahwa penulis lagu ini itu merasa kayak ada keinginan besar untuk menyatakan perasaan cinta yang selama ini dipendem gitu. Tapi tertahan sama rasa takut dan ketidakpastian. Makanya dia bertanya-tanya gitu, kayak sampai kapan sih gue harus sendirian kayak gini gitu cuy. Bahkan seinget gue, sebenarnya lagu ini ada 3 versi ya. Cuma gue lupa satu lagi siapa. Lo bisa cari atau misalkan lo bisa masukin juga ke playlist lo di Spotify teman berdua sore hari ini. Kira-kira versi Alone yang mana yang lo suka ya. Coba kasih tau gue di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini gue lansir dari visual inspirasi di Instagram nih teman berdua. Ternyata di peringkat kelima nih Indonesia, itu ada sekitar 95% yang orangnya tuh rajin banget berdoa tapi malas berlogika. Ah, udah, cocok. Kenapa gitu teman berdua? Karena kadang orang tuh bias, orang tuh gak bisa membedakan antara mereka tuh harusnya bisa tahu hubungan dia dan Tuhan ya, dan hubungan dia ke sosialnya. Kalau di Islam ya mungkin lebih mengenal tentang hablum minallah dan hablum minannas gitu. Gua ambil contoh simpel teman berdua. Kemarin lo tahu di Jakarta Selatan tuh sempat ada acara maulid nabi yang menyalakan kembang api jam 1 malam, oke? Dan itu akhirnya membuat beberapa warga di sekitarnya itu protes. Nah, abis ada protes itu teman berdua, ternyata gue melihat di komentar banyak yang menurut gue menarik dan lucu gitu. Kayak pada bilang ya, apa sih salahnya nyalain kembang api? Gak ada yang bilang nyalain kembang api salah gitu. Terus ada yang bilang kayak, ini nih umat Islam mau ditumbangkan hal-hal kayak maulid nabi tuh tidak disukai dan lain-lain. Maksud gue nih, anyway, pun gue juga sama beragamanya, tapi maksud gue di jam 1 malam normalkah nyalain kembang api di pemukiman? Kalau di hutan mungkin gak masalah ya, cuma ini di pemukiman padat penduduk teman berdua, dan panitianya ternyata gak diterima atau gak terima diprotes sama warga kayak gitu, bilangnya udah mengantongi izin dan lain-lain. Oke, kita lihat. Dan akhirnya kemarin sempat dimediasi oleh lurah setempat, tapi lucu juga sih mediasinya. Jadi yang katanya panitia tiba-tiba memberikan tausiah tentang memaafkan. Maksud gue lagi-lagi ya, orang kadang suka playing victim ya. Maksud gue adalah inilah pentingnya logika. Lo tahu acara lo itu mengundang orang-orang yang mungkin sama beragama sama lo, tapi di luar itu pasti banyak warga dan juga orang-orang lain yang mungkin tidak merasa dilibatkan atau mungkin tidak punya hajat di situ, merasa terganggu. Dan itu biasa banget gitu. Jadi gak usah merasa ada mayoritas, minoritas. Ya, kita hidup bermasyarakat sebaik-baiknya aja lah, antara lo, warga sekitar, dan ya orang-orang yang ada di sekitar rumah lo dulu minimal. Kayak gitu gak sih teman berdua?

Terima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin tadi salah satu lagu yang udah gue masukin tadi, It Just Called, teman Pro 2. Anyway, gue punya kabar nih teman Pro 2 dari Indonesia bagian barat nih, khususnya di wilayah Padang ya teman Pro 2. Ternyata ada sebanyak 120 unit rumah di Kota Padang, Sumatera Barat terendam banjir selama yang melanda wilayah Kecamatan Kuranji, Kota Tengah, dan Nanggalo. Nah, ini juga ngeliat teman Pro 2, gue ngeliat dari citra satelit udara ya. Ini juga katanya yang terdampak adalah 498 jiwa dan 238 warga dievakuasi. Dan ini juga jadi salah satu perhatian juga teman Pro 2 dari banyak netizen yang udah komen. Katanya juga banyak yang prihatin atas kejadian ini. Dan sudah banyak berita yang memberitakan juga tentang adanya banjir bandang ini. Gue ngeliat di beberapa sosial media kayak TikTok dan lain-lain, sudah banyak yang memberikan dokumentasi langsung ya dari jembatan dan juga ataupun dari sungai-sungai yang ada di sana gitu teman Pro 2. Gue nggak tahu kenapa bencana di Indonesia lagi cukup sering ya belakangan ini. Terutama ada Karhutla, ada juga kemarin Gunung Krakatau, dan sekarang banjir di Sumatera Barat ini. Dan gue berharap sih sebenarnya ini jadi perhatian tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga seluruh rakyat Indonesia dan seluruh warga Indonesia pastinya. Kita doakan yang terbaik teman Pro 2, kita doakan saudara-saudara yang ada di Sumatera Barat semuanya selamat dan juga pastinya tidak merenggut korban jiwa, amin. Pokoknya doakan terus dan juga tetap berikan yang terbaik untuk seluruh Indonesia, beberapa wilayah Indonesia yang sedang terdampak daripada bencana itu sendiri.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget udah hampir jam 7 ya. Abis ini bakal ditemenin sama Indonesia Pro Indie pastinya. Jadi buat kamu teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin gue seru-seruan dari jam 3 tadi sampai dengan hampir jam 7 malam ini. Dan berhubung ini hari Minggu, teman Pro 2, ingat bahwa weekend tidak selamanya. Selamat menggunakan waktu untuk istirahat dan sebelum kembali besok ke rutinitas lo ya. Satu lagu dulu buat lo yang kayaknya lagi mengalami LDR ataupun lagi belum ketemu gebetan lo di weekend kali ini. So, Elana Grisandaru, Sending of the Air, this is Simple Plan with Jetlag.

0: Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

dapat apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Karena tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

103.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam semuanya. Setelah Indonesia Pro Indie bareng Gocit bakal nemenin lu 4 jam ke depan sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2 ya, seperti biasa. Dan sebelum masuk di hari Senin, teman Pro 2, buat lu yang mungkin lagi main atau mungkin mau pulang gitu kan ya, teman Pro 2, gue bakal nemenin lu di jaga malam weekend. Dan nanti jam 10 juga nanti bisa request seperti biasa, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Jadi enjoy di jaga malam weekend.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Buat kamu yang besok hari Seninnya kerja, teman Pro 2, semangat kerjanya. Dan buat fresh graduate gitu ya, semangat juga, karena upah minimum akan naik jadi 8 juta dan gaji fresh graduate akan naik jadi 10 juta rupiah. Tapi ini bukan di Indonesia, tapi di Malaysia, teman Pro 2. Jadi Perdana Menteri Malaysia mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja menjadi 2.000 ringgit atau sekitar 8,7 juta per bulan dari sebelumnya 1.700 ringgit. Dan kebijakan itu diumumkan pada Jumat Oktober ini, teman Pro 2. Jadi masih di minggu ini ya. Aduh, kayaknya sih ini mimpinya orang Indonesia ya. Apalagi fresh graduate-nya. Ini gajinya lumayan tinggi loh, di sekitar 10,59 juta. Wow, menurut gue ini akan happy ya para fresh graduate Indonesia kalau misalkan amin bisa dapat gaji segini. Tapi apapun pekerjaan kalian, teman Pro 2, semangat dan hargai pekerjaan kalian, karena di situ kalian mendapatkan rejeki gitu kan ya. Di situ mungkin lu bisa beli kopi, atau mungkin di situ lu bisa jajan enak, teman Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi dari halayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Seraslimia FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Sebenarnya gue rasa ya, Jakarta itu perlu banget banyak ruang terbuka hijau. Setuju gak teman Pro 2? Karena tadi tuh gue sebelum berangkat ke kantor gitu ya, sebelum siaran, gue tuh sempat main dulu ke salah satu taman yang gue first time ke situ. Ada di daerah Menteng. Dan menurut gue itu taman ternyata underrated banget cuy. Kayak lumayan luas, terus juga ruang terbuka hijaunya tuh lumayan banyak, dan ada area-area yang bisa lu pakai buat piknik. Wah, itu sih seru banget. Gue tadi juga di sana sempat lihat ada beberapa orang gitu ya. Itu lagi pada piknik, lagi pada duduk-duduk di taman, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil adain kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu. Seru banget, gue jadi pengen nimbrung gitu. Sehingga gue gak kenal gitu, tiba-tiba nimbrung kan agak lumayan awkward ya. Dan gak cuman areanya yang lumayan luas, tapi di situ dilengkapin sama kayak ada lapangan gitu. Kalau gak salah lumayan banyak, ada 3 lapangan yang masing-masing tuh, 4 deh, 4 lapangan yang masing-masing tuh punya kegiatannya sendiri. Dari yang sebelah kanan itu ada yang lagi main basket, terus sebelah kirinya gitu ada yang lagi main sepatu roda, kirinya lagi ada yang main futsal, sebelahnya lagi ada yang main voli. Wah, menurut gue sih lapangan ini lumayan luas ya, sama lumayan banyak, jadi kayak banyak kegiatan orang di situ yang ngelakuin kegiatan, dan menurut gue lumayan bersih juga, banyak tempat duduknya, mungkin enak buat lu duduk-duduk atau mungkin sambil santai-santai gitu kan ya. Atau mungkin kayak gua tadi me time gitu, itu cocok banget sih buat refreshing gitu kan ya, kayak meratapi nasib, kok jomblo gini amat ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oce teman Pro 2. Dan masih di jam 8 ya teman Pro 2. Sekarang gue kayaknya pengen kayaknya kita asik deh kalau misalkan bikin segmen kayak gini. Kita bikin segmen cerita sebelum hari Senin. Asik. Jadi buat kamu yang mungkin pengen cerita gitu ya, atau pengen dibacain ceritanya, cerita hari ini, cerita minggu ini, atau mungkin pengen juga kirim voice note gitu, pengen cerita, boleh banget. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti bakal gue bacain, atau mungkin nanti bakal gue puterin kayak gitu ya. Jadi sebelum hari Senin besok, kita seru-seruan bareng gue Ocit di Jaga Malam Weekend teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam Weekend bareng Oci, teman Pro 2. Dan masih di cerita sebelum hari Senin, teman Pro 2. Kayaknya belum ada yang cerita nih ya, besok hari Senin kira-kira gimana, dan sebelum Senin gitu apa yang terjadi di hidup kalian, teman Pro 2. Agak lumayan mendalam ya. Tapi kita harus tahu dulu, sebenarnya sekarang tuh kondisi Indonesia tuh lagi gak baik-baik aja, teman Pro 2. Sebenarnya dari kemarin, tapi masih di kondisi yang gak baik-baik aja. Kalimantan masih berduka, teman Pro 2. Masih banyak lahan dan hutan yang terbakar, dan salah satu dampaknya ini pengaruh ke salah satu ada postingan yang ngasih tahu kalau misalkan ada salah satu bapak-bapak di Kalimantan yang nangis karena api karhutla itu mendekati rumahnya, dan mereka tuh bersama warga itu berjuang untuk memadamin apinya biar nggak masuk ke penghuni penghunian sekitar, teman Pro 2. Jadi lumayan sedih sih, lu bayangin aja rumah yang lu tempatin sekarang bareng keluarga gitu ya, itu mau kebakar tanpa bisa ada perlawanan yang ya gimana-gimana, karena karhutla lumayan gede ya, dan lumayan banyak juga areanya yang kebakar, teman Pro 2. Kita doain aja saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, teman Pro 2, semoga kebakarannya cepat selesai, kabut asapnya cepat hilang, teman Pro 2, dan semoga bisa kembali normal kembali ya.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 9 malam teman Pro 2. Satu jam sebelum jam request dimulai, masih cerita-cerita bareng sama Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Dan buat kamu yang mungkin besok hari Seninnya kerja teman Pro 2 dan mau cerita atau mau curhat nih, aduh aku lagi bete nih hari ini karena besok Senin juga lagi makin bete gitu ya. Boleh banget ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Ini apa nih, ada yang request ya? Belum ya, requestnya nanti jam 10 baru bisa diputerin teman Pro 2. Jadi enjoy lagu selanjutnya yang bakal gue puterin, lagu dari Salon 7, Sederhana.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Gak kerasa teman Pro 2 udah masuk minggu kedua bulan Oktober. Dan sebentar lagi, sisa 2 bulan lagi 2026. Dan kira-kira udah berapa banyak orang yang kamu temuin teman Pro 2, dan berapa banyak orang yang baik yang kamu temuin di tahun ini teman Pro 2? Kalau gue sih, iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumayan banyak ya. Dan kalau misalkan kamu ketemu sama orang-orang baik kayak gini teman Pro 2, jangan lupa ucapin terima kasih dan doain mereka yang baik-baik ya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu belum ditemuin jodoh di tahun ini, juga semoga berdoa di tahun depan juga bakalan ketemu jodoh yang terbaik juga ya. Atau mungkin tahun ini belum langgeng gitu ya. Atau mungkin kisah cinta kalian ini kandas di tahun ini gitu. Jadi kayaknya lagi single era gitu. Atau mungkin masih tahap-tahap menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Itu juga berdoa aja. Semoga tahun depan, tahun 2027, atau mungkin ada sisa 2 bulan lagi, dipertemukan sama orang yang terbaik.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan kemarin 10-10, kira-kira kalian pada check out apa nih? Kalau gue kemarin sih gak check out apa-apa ya. Cuman kayak seru aja kalau misalkan kita masukin barang ke keranjang kuning gitu. Atau mungkin ke keranjang pas lagi tanggal kembar. Ada yang sama gak kayak gue? Mungkin agak-agak aneh ya gitu ya. Lu ngapain kayak cuma masukin keranjang tapi gak di check outin? Tapi menurut studi nih teman Pro 2, itu tuh ternyata bisa mengurangi stres loh. Wow, menurut gue sih iya banget, ada banget lagi ke guanya kayak gue cuma window shopping gitu, terus scroll-scroll kira-kira barang mana yang bagus, atau mungkin ada barang yang lucu, terus ada barang yang murah juga gue kadang masukin ke keranjang aja, tapi akhirnya ujung-ujungnya gak gue check outin gitu. Ada yang sama kayak gue gak kira-kira? Cuma tambahin ke keranjang tapi gak check out-check out.

Rosli Bapam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci Teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan sebentar lagi masuk jam 10 malam, artinya ya masuk sesi request. Jadi bisa banget buat teman Pro 2 yang lagi ada di jalan, boleh banget request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro2FM JKT teman Pro 2. Nanti bakal gue bacain dan gue puterin di jam 10. Jadi jangan sampai ketinggalan.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: Rotlip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masuk jam 10 malam, teman Pro 2. Artinya jam request dimulai. Dan buat kamu yang pengen request lagu di malam hari ini, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105 atau bisa join ke live TikTok-nya Pro 2 FM Jakarta. Karena gue lagi live di sana gitu ya. Bareng teman Pro 2 yang lainnya, ini udah beberapa yang masuk ke dalam requestan ya, tapi nanti gue bakal baca dulu kira-kira lagunya atau ada atau enggak. Kalau misalkan ada, bakalan gue masukin ke playlist. Jadi langsung aja gue puterin dulu nih lagu dari Hara, Celah Hati, buat jam request ini.

Hati dari Harold Bang Pro 2. Dan sekarang gue mau bacain requestnya yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2 nih. Yang pertama ada darinya siapa nih? Oh, katanya lagu Bernadia Min yang album Semoga Hanya Dimimpi. Dari siapanya gak ada nih namanya tuh Bang Pro 2. Kalau misalkan request ada namanya boleh banget, gak ada juga gak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kan lebih enak dibacain namanya buat siapa gitu kan ya. Terus ada ininya gak, salam-salam atau mungkin ada yang mau disampaikan gak sama lagu ini gitu kan. Siapa tahu biar dia lebih peka gitu kan ya, jadinya tahu apa pesan yang lu sampaikan tuh Bang Pro 2. Nah yang kedua ada requestan dari mana nih? Dari mana gak ada lagi nih? Yaudah gue bacain aja. Assalamualaikum kak, sehat terus. Aku minta lagu Rosa Tegar. Nitip salam buat suami aku. Terima kasih udah beli kipas angin. Semoga banyak rezekinya, berkah, amin buat suamiku Soleh. Dari Sri di Jakarta Utara. Oke, okay. Kak Sri, semoga kipas anginnya adem ya. Karena cuacanya lagi panas-panasnya nih, dan kayaknya sih bermanfaat banget ya. Terus ada juga requestan dari Bang Jack. Katanya assalamualaikum, malam Pro 2 RRI Jakarta. Bang Jack Bojongsari Ciomas Bogor. Kalau ada pengen di play lagu Lupa Nama Ingat Rasa dari Okai. Selamat sehat selalu, bahagia buat semuanya, spesial buat yang lagi siaran, all crew makasih. Oke, itu 3 lagu yang di request sama Pro 2. Jadi buat tuh yang mau request juga buruan langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Rosli Bapa Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ya, masih di jam request teman Pro 2 jam 10 malam ini. Sekarang gue mau bacain requestan yang udah masuk ke WhatsAppnya Pro 2 dan juga dari TikToknya Pro 2 FM Jakarta. Tadi ada yang request, gue lupa siapa namanya ya. Kalau misalkan dari TikTok nih agak lumayan susah bacanya karena ketimbun gitu komennya. Yang pertama lagu dari Hearts to Hearts dari Lemon Tang. Kayaknya ini dari WA deh, bentar. Ini dari Fanny di Jakarta, katanya mau lagu Heart to Heart yang Lemon Tang. Terus ada juga dari Bahrum di Kemayoran, katanya mau request lagunya Gloria Jessica dan juga Ade Govinda yang terbelah jadi dua. Wah, ini sih gue lagi seneng banget lagi sama lagu ini, kayak ya vibesnya kayak suka aja gitu ya, walaupun lagi gak patah hati, lagi tidak diselingkuhi. lagi gak ada soal percintaan, tapi gue suka aja sama lagunya. Kalau misalkan lo belum dengerin, silahkan dengerin Mom Pro 2 di jam request ini nanti. Terus juga ada lagi yang request lagunya Percuma Mahal ini dari TikTok kayaknya. Dari siapa ya tadi ya guys? Coba dong komen siapa yang request tadi. Ya, kayaknya yang request kayaknya udah gak ada. Udah tidur sepertinya ya. Udah langsung aja gue puterin lagu pertama dari Heart to Heart Lemon Tang.

Cuma dari Mahalini ini emang kayaknya lagunya wah dalam banget ya. Apalagi kalau misalkan Mahalini yang nyanyiin kayak aduh bikin malam ini makin-makin galau. Makin-makin kayak hah gitu ya. Tapi kalau misalkan buat kamu yang lagi galau di malam hari ini pengen diputerin lagu-lagu galau gitu teman Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105 atau mungkin kamu bisa join di TikTok-nya Pro 2 FM Jakarta karena aku lagi live di sana ya. Terus juga ada yang request di teman Pro 2. Yang pertama ada yang minta lagu Astrid Terpukau, terus juga ada yang minta lagu Selena Grace dengan Sumpah Matinya dan sama Kahitna Titik Nadir dari siapa ya ini kayak kayaknya malam ini pada galau semua nih teman Pro 2 nih. Tapi gak apa-apa ya, sebelum besok hari Senin, galaunya di hari Minggu aja teman Pro 2.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oce, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Sebelum besok hari Senin, gue masih puterin lagu requestan tuh teman Pro 2. Dan kayaknya nih, karena malam ini tuh kayaknya banyak banget ya yang mau request ya. Sorry banget nih guys, yang belum bisa diputerin di malam hari ini. Mungkin kamu bisa request besok pagi di

hari Senin jam 10 pagi atau jam 10 malam ya, seperti biasa. Nah, sekarang gue mau bacain yang udah masuk dan mungkin bisa diputerin di malam hari ini, Temom Pro 2. Ada requestannya, gue lupa nih dari mana ya. Pokoknya gue bacain lagunya aja ya. Jadi ada yang minta lagu Kalib J dengan Now I Know, dan ada yang minta lagu Sal Priadi dengan Mesra-mesranya. Tadi ada dari, oh ini, dari mana nih ya? Dari Magetan, dari Doni di Jawa Timur. Katanya, apa nih? Ya pokoknya dia salam buat teman-teman pejuang kebun dan perantau Magetan di Jakarta, tetap semangat ya. Terima kasih Pro 2. Oke, thank you. Terus juga ada yang minta lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 7 sampai sekarang mau jam 11 ya teman Pro 2. Artinya gue harus pamit dulu nih ya. Buat kalian semua yang besok hari Senin kerja, kuliah, atau mungkin sekolah gitu teman Pro 2, semoga hari Senin kalian menyenangkan, banyak rezekinya, banyak energi positif yang kalian punya, dan semoga besok lancar-lancar hari Seninnya teman Pro 2. Gue Cid pamit, thank you buat semuanya, bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kamu. Selamat pagi, balik lagi di hari Senin ini teman Pro 2, barengan sama Fatur dan Dujun sama Ocit nanti ya teman Pro 2. Tapi di jam 5 ini Fatur akan ngasih lagu dulu sama nanti ada tausiah dari Ustadz Banu. Kita balik lagi di jam 6, jadi station terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan rubai uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, "Berat sekali mengalahkan Abu Bakar." Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: gini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Kembali lagi di Popo Rodo barengan sama Fatur. Lana Del Rey sukses menguncang malam F1 di Singapura, debutnya di Asia. Tampil membawakan 14 lagu, ia membuka penampilannya dengan penampilan lagu Young and Beautiful. Avenged Sevenfold sukses menguncang Jakarta International Stadium JIS pada Sabtu 10 Oktober 2026 dengan malam konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia yang membawa nostalgia bagi para penggemar. Aktusmo memeriahkan opening ceremony MotoGP di Mandalika 2026 Minggu 11 Oktober 2026 dengan membawakan lagu Gebiar Kebiar dan Indonesia Raya di hadapan para pembalap. Sekian info Pro 2 barengan sama Fatur, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Wadaw, berdua nih ya.
1: Iya deh ya. Wah, first time nih kayaknya ya.
0: Aduh, apakah salam kenal? harus.
1: Harus kenal-kenalan dulu ya. Enggak ya. Pagi kali ini teman Pro 2 ditemani bareng Ocit dan juga Fatur.
0: Sampai nanti jam 10 pokoknya. Betul. Kita seru-seruan di sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Ya, hari ini nyaman banget sih.
1: Apanya?
0: Hari ini tuh nyaman banget gak sih menurut lo?
1: Menurut gue hari ini ya lumayan sih, karena habis hujan kan semalam.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kayak lumayan adem lah. Gak panas kayak kemarin-kemarin gitu kan.
0: Aduh, ke hati siapa ya?
1: Aduh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Yes, sepada di sini masih nemenin kamu teman Pro 2 barengan sama Fatur lagi ya. Ya, yang namanya juga sekarang udah hari Senin, enggak kerasa banget kemarin baru weekend tiba-tiba Senin lagi. Tapi semalam itu kayaknya hujan teman Pro 2. Kita lihat dulu nih ya, kalau sekarang apakah akan hujan lagi atau enggak nih. Langsung aja dari BMKG teman Pro 2. Di administrasi Kepulauan Seribu nih kelihatannya berawan teman Pro 2. Terus juga di kota Jakarta Pusat cuacanya tuh perkiraannya berawan juga. Jakarta Utara itu juga berawan, serta Jakarta Barat juga berawan. Ini kayaknya berawan semua dah. Oh enggak, Jakarta Selatan itu hujan ringan teman Pro 2. Jakarta Timur berawan. Jadi cuma di Jaksel yang hari ini akan hujan ringan. Jadi yang ada di Jaksel tolong untuk mempersiapkan yang namanya alat-alat kayak jas hujan, payung. Siapa tahu memang hujan beneran. Kayak kemarin aja hujan itu sebenarnya datang tiba-tiba malam-malam gitu. Ya sebenarnya sih gue udah denger ya kalau di luar kamar gitu ya. Kayaknya hujan deh, tapi kayak cuma sebentar tapi deres juga gitu ya. Jadi tetap hati-hati dan stay safe juga di hari ini karena cuaca juga gak menentu teman Pro 2. Jaga kesehatan juga karena sekarang tuh lagi banyak musim-musimnya pancaroba. Jadi jaga kesehatan kamu juga ya teman Pro 2.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Memori baik dari Salon 7, teman Pro 2. Ya, semoga aja hari ini menjadi memori baik kamu ya. Gimana? Kemarin weekendnya gimana, teman Pro 2? Apakah weekend kemarin tuh berkesan atau enggak? Nah, ini hari Senin biasanya adalah hari hektik bagi para semua orang-orang insan di dunia. Orang-orang insan di dunia tuh sama aja gak sih, Tur? Tapi menurut gue memang hari Senin itu adalah hari yang ya, kalau gue bisa bilang agak ribet juga enggak, terus juga agak hektik juga iya. Ya gimana ya, ya gitu. Pokoknya intinya kalau misalkan lo berangkat kerja lebih awal, lo datangnya kecepetan. Kalau lo agak mepet dikit, lo tiba-tiba telat. Nah itu intinya serba salah deh hari ini. Tapi semoga hari ini menjadi salah satu hari yang menyenangkan ya. Karena hari pertama pastinya hari yang menyenangkan mungkin ya, bagi semua orang-orang yang hari ini bekerja atau sekolah. Pokoknya tetap hari ini tetap semangat dan tetap sport dalam bekerja atau loyalitas dalam bekerja, apa ya mulu gue. Tapi ya kalau misalkan gue sendiri sih mending kalau ada pekerjaan tuh ada partnernya, kayak misalkan ada yang nyemangatin pagi-pagi ya, selamat bekerja gitu kan. Seenggaknya ada hal yang buat gue seneng gitu, teman Bro 2. Ya namanya juga kita manusia biasa ya, yang harus yang namanya diperhatikan atau diperhatiin sama orang gitu ya. Namanya juga insan biasa gitu. Kalau kamu gimana nih, boleh kasih tahu ke aku ya, teman Bro 2, di 0811 800 105. Sampai nanti jam 10 Fatu nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman Bro 2.

Alevit Hemory dengan Worth It, teman pro 2. Apakah worth it weekend kemarin atau enggak nih? Dari kemarin tuh gue ngelihat ada beberapa orang-orang yang mungkin weekendnya itu cuma di dalam rumah atau di dalam kosan ya. Sama kayak gue yang weekendnya itu kerja abis itu pulang, abis itu tiduran di kosan ya. Apakah weekend kemarin semangat setelah ada hal-hal yang berkesan kah yang terjadi di weekend kemarin gitu teman pro 2? Siapa tahu lo tipikal yang kayak kemarin tuh ada yang ngobrol sama teman, quality time sama keluarga juga gitu kan. Karena itu bakal seru-seru banget gitu kan di hari Senin ini yang harus lo terka, lo juga harus lo terjang gitu ya. Karena pasti banyak deadline atau banyak target yang harus di-achieve di hari ini teman pro 2 ya. Kalau gue sih saran untuk hari ini isi dulu dengan tenaganya dengan sarapan. Nah, sarapan apakah yang enak untuk di pagi hari ini? Atau ada pilihan kayak bubur ayam, nasi uduk, nasi kuning, atau lain sebagainya? Ya, kalau gue sih masih gak habis pikir sama orang-orang yang sarapan pakai bubur ayam. Bubur ayam tuh enak sih, cuma bubur ayamnya dicampur sama bubur kacang hijau. Siapa yang kayak gitu ya? Gue sih jujur. Atau mungkin ada yang kayak nasi uduk tapi pakai bumbu kacang. Nah, kalau gue kan emang pendatang ya, jadi kayak apa sih ini kok pakai bumbu kacang gitu ya. Kalau menurut kamu sarapan yang enak di pagi hari ini, di pembuka hari Senin ini apa nih teman-teman? Langsung kasih tahu gue di 0811 800 105. Fatur tungguin ya.